0: Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.
1: Teruskan mendengar National FM.
2: Sampai ada masih lagi bersama kami di National FM, menyebar informasi menjana inspirasi AUDA. Terima kasih kerana masih lagi dan memilih National FM sebagai teman AUDA di sebelah pagi ini. Tak kira lah kan AUDA mendengarkan kami melalui frekuensi kami ataupun daripada RTB Go. Terima kasih AUDA kerana memilih National FM sebagai teman AUDA. Di pagi Sabtu ini, AUDA 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 10 Oktober 2026 Masihi. Baik, AUDA, sebelum kita bersama dengan rakan-rakan

0: Biar kita buka tirai info daerah kita untuk hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026 Masihi. Kita ke daerah Tutong terlebih dahulu. Kita bersama dengan Haji Hairul Hazri. Silakan.
1: Ya, terima kasih rakan setugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama kita menerusi laporan dari daerah Tutong dan pertemuan awal kita pada hari ini, kita kongsikan dulu satu bahan mengenai tempat yang menarik di daerah Tutong ini. Ada Taman Ekoponis merupakan destinasi ekopelancongan berasaskan kebun komuniti, alam semula jadi dan warisan makanan tradisional. Ia mula diwujudkan pada tahun 2016 dengan matlamat memperkenalkan kehidupan kampung serta menggalakkan masyarakat menghargai alam sekitar dan budaya tempatan. Ion Ekoi menjelaskan.
2: Ekoponis sudah mencapai 10 tahun pada 2025 yang lepas. Sepanjang 10 tahun, Ekoponis telah melalui fasa yang bermula daripada awalnya hanya terdapat kemudahan yang sangat sederhana. Cuma terdapat beberapa pondok yang dibina waktu itu bersama komuniti kampung Lamunin dan sekitarnya, dan ia adalah pada titik mula bagaimana projek tersebut banyak membawa pendedahan komuniti kepada pelancongan yang telah bermula di kawasan Tutong khasnya.

0: bisa beringat dan menjaga keselamatan diri masing-masing, khususnya kepada para pemancing. Semoga dengan adanya kerjasama yang baik di antara pihak ketua kampung dan bahagian hidupan liar, ianya mampu mengekalkan serta mengawal keadaan persekitaran lagun dengan lebih baik dan berkesan, termasuk dapat mengenal pasti ciri-ciri bahaya yang berpotensi akan berlaku sebagai amaran awal kepada penduduk kampung. Dan pihak ketua kampung juga sekali lagi ingin menasihati orang-orang kampung, jika terjumpa ataupun terlihat buaya, sila laporkan ke pihak bumba ataupun pihak ketua kampung. Jangan tadi cuba-cubakan menangkap. Seperti diketahui, buaya ini adalah spesies binatang yang ganas, jadi memerlukan kepakaran dan kemahiran untuk menangkap. Jadi untuk orang kampung, jangan cuba-cubalah kan menangkap demi keselamatan diri. Nasihat juga kepada para pemancing, supaya jangan turun di perairan lagun semasa membuat aktiviti memancing ataupun lain-lain aktiviti demi untuk keselamatan diri sendiri.
1: Demikianlah tadi Auda penjelasan dan nasihat daripada ketua kampung mengenai operasi yang telah pun dijalankan pada Selasa yang lalu. Operasi berkenaan bukan saja mencerminkan usaha berterusan dalam menangani konflik antara manusia dan hidupan liar, malah menjadi satu peringatan kepada kita semua agar sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga ketika berada di kawasan yang berpotensi menjadi habitat hidupan liar. Khususnya kepada para pemancing dan penduduk yang sering berkunjung di kawasan lagun, aspek keselamatan perlulah sentiasa diberikan keutamaan dan sebarang keadaan yang mencurigakan atau berbahaya hendaklah dilaporkan kepada pihak yang berkenaan. Diharap kerjasama erat antara pihak ketua-ketua kampung bahagian hidupan liar serta penduduk setempat akan terus diperkukuhkan demi memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sentiasa terpelihara. Belauda, sebelum mengakhiri laporan dari Darah Melayu, saya sampaikan satu acara sempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Beginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun bagi Darah Melayu. Pada malam nanti akan diadakan KB Night Run bermula 8.30 malam di Pekan Kuala Belait. Dengan itu, Auda, sekat ini saja pertemuan dalam laporan pagi dari Daerah Belait untuk kali ini. InsyaAllah berjumpa lagi di lain kesempatan. Kembali bersama rakan sukan saya di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Naima atas perkongsian untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 untuk info daerah dari Daerah Belait. Terus lagi bersama kami di National FM. Selepas ini kita akan ke daerah Tutong, Temburong. Kita akan bersama dengan rakan saya Zuhaira.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: National FM Radio Brunei.
2: Ambil ada kita terus saja ke daerah Temburong, kita bersama dengan Zuhaira.
3: Baik, terima kasih rakan setugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bersama saya Zuhaira menerusi laporan info daerah dari daerah Temburong. Sebelum kita kongsikan bahan sisipan yang sudah pun kita sediakan, terlebih dahulu kita kongsikan satu info semasa yang mana bagi yang sedang mencari pekerjaan

0: pekerjaan mahupun yang baru menamatkan pengajian atau ingin meneroka peluang kerjaya baharu. Pada hari ini, Jelajah Kerjaya 2026 edisi Daerah Temburong sedang berlangsung di Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar yang telah bermula pada jam 9 pagi tadi hingga 5 petang nanti. Jadi melalui Jelajah Kerjaya 2026 ini, orang ramai boleh mendapatkan maklumat mengenai pelbagai peluang pekerjaan selain daripada program dan juga aktiviti peningkatan kemahiran seperti upskilling dan juga reskilling. Pastikan juga CV dikemaskini dan bawa bersama sijil serta dokumen yang berkaitan. Jadi datanglah ke Jelajah Kerjaya 2026 edisi Daerah Temburong bertempat di Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar yang telah bermula pada jam 9 pagi tadi hingga 5 petang nanti. Dan seterusnya untuk perkongsian bahan sisipan kita pada hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026 merupakan Hari Kesedaran Kesihatan Mental Sedunia yang menjadi antara usaha untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai dengan kepentingan menjaga kesihatan mental dalam kehidupan seharian. Jadi sebagai tanda sokongan dan juga solidariti, marilah kita bersama-sama mengenakan pakaian berwarna hijau sebagai lambang sokongan, keprihatinan dan komitmen kita dalam membudayakan kesedaran mengenai kesihatan mental. Untuk itu kita dengarkan penjelasan bersama dengan Yang Mulia Dr. Nur Radiah Haji Hussein, Pegawai Perubatan Kanan Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam Daerah Temburong.
1: Info daerah dari Daerah Temburong.
0: Kesihatan mental adalah sebahagian daripada kesejahteraan diri yang tidak kurang pentingnya berbanding kesihatan fizikal. Dalam menjalani kehidupan seharian, setiap daripada kita berdepan dengan pelbagai keadaan dan cabaran. Ada masanya kita berasa gembira, tenang dan bersemangat. Namun ada juga ketika kita berasa penat, tertekan, bimbang atau hilang motivasi. Perasaan seperti ini adalah sebahagian daripada pengalaman hidup. Apa yang penting ialah kita belajar mengenali emosi sendiri dan tidak mengabaikan perubahan yang berlaku dalam diri.
2: Kesihatan mental ini iaitu kesejahteraan emosi ataupun psikologi atau sosial bagi seseorang itu. Penting kesihatan mental ini ialah ia boleh membantu petani untuk menghadapi cabaran, menguruskan tekanan serta untuk membina hubungan sehat dengan orang lain dan juga untuk menguruskan kehidupan petani dengan lebih baik. Tanda-tanda seseorang itu mempunyai masalah mental selalunya ada perubahan ketara daripada kebiasaannya. Macam contohnya seseorang itu selalunya periang dan suka apa tu namanya bersosial dengan ahli keluarga sama rakan-rakan. Sekarang ini mungkin sering berdiam diri, mudah marah ataupun sering risau ataupun dia menjauhkan diri daripada ahli keluarga lah ataupun rakan-rakan. Kadang-kadang tanda-tanda lain seperti ada kesukaran tidur ataupun ia tidak lagi mempunyai minat terhadap aktiviti yang ia suka lakukan sebelum ini. So, masalah mental ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ia adalah isu kesihatan yang sebenar. Masyarakat petani mesti mengurangkan stigma terhadap masalah mental ini. Petani mesti lebih terbuka, lebih memahami dan lebih peka tentang kesihatan mental ini. So, kalau sekiranya ada di antara petani punya rakan-rakan atau ahli keluarga yang menunjukkan tanda-tanda tersebut, petani mesti membagi sokongan dan juga membantu mereka lah untuk mendapat rawatan yang sepatutnya. Kalau sekiranya seseorang itu mempunyai tanda-tanda masalah kesihatan mental, mereka wajar untuk mendapatkan bantuan jika tanda-tanda tersebut itu berlaku berpanjangan, semakin merosot ataupun mengganggu aktiviti kehidupan mereka seharian macam tidur, dalam pekerjaan, persekolahan ataupun hubungan dengan ahli keluarga atau rakan-rakan lah. Jadi langkah pertama boleh mendapatkan nasihat profesional di klinik kesihatan yang berdekatan. Jadi langkah-langkah mudah itu yang pertama petani mesti menjaga kesihatan fizikal petani disebabkan kesihatan fizikal ini berkait rapat dengan kesihatan mental. Langkah mudah petani seperti mendapatkan tidur atau rehat yang cukup, makan makanan berkhasiat, melakukan aktiviti fizikal dan beriadah dengan ahli keluarga sama rakan-rakan lah. Petani mesti menjaga kesihatan mental petani seperti macam menjaga kesihatan fizikal petani sebab kedua-duanya berkait rapat dan mendapatkan bantuan untuk masalah mental ini bukan sesuatu yang patut dimalukan lah. Kerana menjaga kesihatan mental itu artinya petani bertanggungjawab atas diri sendiri dan juga mengambil berat atas diri petani sendiri.
0: Ya, itu tadi dapat kita dengarkan bersama. Jadi marilah kita menjadi insan yang lebih peka, lebih penyayang dan sedia mendengar tanpa menghakimi. Dan jangan takut untuk bersuara apabila hati terasa berat. Jangan malu untuk meminta pertolongan apabila diri kita memerlukannya. Serta jangan pernah menganggap diri biskites keseorangan dalam menghadapi sesuatu cabaran. Manakala dari sudut rohani, teruslah menguatkan hati dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT, kerana dalam setiap kesusahan sentiasa ada ruang untuk kita berdoa, berserah dan juga mencari kekuatan daripadanya. Sebelum kita akhiri, kita kongsikan satu makluman mengenai dengan penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari Isnin 12 Oktober 2026, yang mana kawasan yang terlibat ialah sebahagian Kampung Bang Bulan, Kampung Lagau, Kampung Belingos dan kawasan sekitarnya, yang akan bermula pada jam 8.30 pagi hingga 4 petang. Dan untuk makluman juga, penutupan sementara bekalan elektrik ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja pemeliharaan kawat atas. Jadi kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan, diharap akan dapat mengambil maklum mengenainya. Untuk itu saja perkongsian yang dapat kita bawakan menerusi info daerah dari daerah Temburong. Selamat berhujung minggu, jaga diri, jaga hati dan jangan lupa untuk sentiasa bertanya khabar kepada insan-insan yang kita sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan saya Zuhaira telah pun mengongsikan kepada kita tadi info daerah, dan maka berakhirlah info daerah kita untuk hari ini Sabtu Auda 28 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 10 Oktober 2026 Masihi. Dan tadi di atas bahan Zuhaira tadi menyatakan bahawa hari ini adalah hari kesihatan mental sedunia, dan hari kesihatan mental sedunia ini Auda ianya diraikan setiap tahun pada 10 Oktober, dan tema pada tahun ini Auda adalah pengalaman kehidupan didengar, suara yang benar, perubahan yang nyata. Ini adalah menyeru kita lagi ya untuk bersama mempertingkatkan lagi semula komitmen dalam terus lagi memperkukuhkan lagi kesihatan dan juga kesejahteraan mental sebagai komponen penting di dalam membina masyarakat yang sehat, berdaya tahan dan juga inklusif. Dan tema pengalaman kehidupan didengar, suara yang benar, perubahan yang nyata ini mengingatkan lagi kita bahawa mereka yang berhadapan dengan cabaran kesihatan mental dan juga penyakit kecelaruan mental ini perlu diberikan ruang dan juga peluang untuk menyuarakan lagi pengalaman serta pandangan mereka dalam membantu membentuk dasar perkhidmatan dan juga sistem sokongan yang lebih responsif terhadap kehidupan mereka. Jadi Auda, marilah kita sama-sama pada hari kesihatan mental sedunia memperbaharui lagi komitmen kita untuk mendengar, bukan sekadar mendengar tetapi memahami, bukan sekadar mengakui tetapi bertindak agar kita dapat menghasilkan lagi perubahan yang lebih bermakna dan juga berkesan. Baik, ada terus lagi bersama kami di National FM Ekspresi Pagi.

0: Pertandingan Akhir Bintang Harmoni 2026 tiba ke kemuncaknya. Debaran semakin terasa. Ikuti secara langsung Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 8 malam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan di Harmoni FM 94.1 FM atau 97.7 FM dan penstriman RTB Go, saluran Go Live. Juga saksikan melalui RTB Aneka bermula pukul 8 malam. Artis jemputan, Dayat Ahim.
1: Salam
0: penampilan khas juara Bintang Harmoni 2024, Kristina Yus. Layari Instagram @bintangharmoni2026, TikTok Harmoni 941 FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syaza Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfaniza, Amin Azhar. Bintang Harmoni 2026, serlah bakat hebat, malar segar. Pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 ditaja oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniqlo dan disokong oleh Radisson Hotel, Brunei Darussalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita kembali bersama di Santai Bahasa Sastera di radio menemani audio ya. Di ruangan ini kita akan menyentuh berkaitan dengan sastera.

0: National FM Radio Brunei.
1: 10:21 minit malam, kita berada di penghujung pertemuan kita bersama di pertemuan di Rimah Malam. Dan sebagai penutup kita bersama masuk waktu subuh esok pukul 4:49 minit pagi esok. Cukup sampai di sini pertemuan kita bersama. InsyaAllah bertemu esok di udara di pertemuan kita di Ekspresi Pagi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaat.

0: syafaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
1: National FM.

0: Surah Lazim, Surah Al-Kafirun.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas,
0: yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas,
0: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas,
0: yakni yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim,
0: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: dekat National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu bi rabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Islam bersama nasional.
3: National FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera anda yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei National FM. Alhamdulillah ada pertemuan kita hari ini Ahad ya, 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bersamaan dengan 11 Oktober 2026 masih hari ini. Dan hari ini merupakan hari yang ke 284 ya, di minggu yang ke-41 di tahun 2026 Masihi. Auda bersama saya Zufal Ismail ke udara menemani Auda sehingga jam 6 pagi ini nanti di segmen kita dini hari ya. Di pertemuan kita hari ini, terima kasih kerana terus bersama kami di awal-awal pagi ini dimanapun jua Auda berada. Mungkin saja pada ketika ini di perjalanan ya, kemanapun hala tujuan Auda di awal-awal pagi ini, apa yang kami harapkan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju ya, dan juga berhati-hati juga ya dalam perjalanan di awal-awal pagi ini. Dan

Nah, sudah sebagai panduan bersama waktu subuh bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong hari ini pada pukul 4.49 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.06 minit pagi. Manakala bagi daerah Totong akan bermula waktu subuh pada pukul 4.50 minit pagi dan berakhir pada pukul 6.07 minit pagi nanti. Dan bagi daerah Brunei Tepulai yang masuk waktu subuh untuk hari ini akan bermula waktunya pada pukul 4.52 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.09 minit pagi. Dan sebagai panduan selepas ini akan kita hati bersama bacaan surah Ar-Rahman. Teruskan bersama kami di National FM 92.3, 93.8.

Sadaqallahul azim. Demikian tadi audio kita hati bersama bacaan surah Ar-Rahman. Teruskan bersama kami di National FM 92.3, 93.8.